jam 9. Eh, kok jam 9 sih? Merapat di jam 12 sampai merapat di jam 12 yang pastinya bakal ada komposisi Indonesia dan juga mancanegara yang akan Lydia hadirkan untuk Anda. Jadi pastiin aja tetap stay tune barengan sama Lydia ya, sambil menikmati komposisi Indonesia dan juga mancanegara ya. Yang barusan Lydia hadirkan untuk mengawali perjumpaan kita ini dari liriknya Adi dengan Kalah Hidup dan Matiku ya, yang udah ada di barisan selanjutnya. Ini yang lagi nongol di beranda akhir-akhir ini ya, si Tulus dengan Teh Hijaunya.

0: Nah, ini pas lagi nganggur, nemu lowongan kerja. Yuh, gajinya gede banget. Bakal kaya raya ini.
1: Jangan keburu girang dulu loh. Kemarin temanku juga nemu lowongan yang sama. Ternyata yang terjadi apa? Malah ikut perusahaan ilegal.
0: Masa sih? Ini loh, udah tertera nama perusahaannya. Pasti ini terjamin ini.
1: Kalau kataku sih, mending kita tanya dulu. Itu lowongan bener apa enggak? Perusahaannya terdaftar apa enggak? Legal apa ilegal? Jangan sampai kita sudah sampai luar negeri, perusahaannya ilegal.
0: Oh gitu ya? Oke deh, makasih warningnya Besti.
2: Online scam menjadi sebuah modus operasi lowongan kerja di media sosial yang menawarkan gaji fantastis dengan fasilitas yang banyak, seperti pengurusan tiket dan dokumen perjalanan sampai pengangkutan ke lokasi perusahaan. Warga negara Indonesia yang menjadi korban terkait modus operasi lowongan kerja ini nantinya akan diberikan pelatihan tentang penipuan online, membuat akun palsu, dan mulai beroperasi dengan jam kerja yang panjang. Masyarakat harap berhati-hati tentang bahaya lowongan kerja online yang akhirnya menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Nah, jangan sampai tergiur nih. Jika masih meragukan, bisa ditanyakan di instansi atau lembaga yang kredibel untuk mengetahui kualitas perusahaan tersebut. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
3: Ini hujannya kenceng banget. Duduk dulu yuk.
4: Aduh sayang, hujan sekencang apapun bisa aku lewatin. Asalkan sama kamu sayang.
3: Ih, apaan sih? Orang udah basah kayak gini loh. Udahlah, yuk duduk dulu.
4: Ya udah deh sayang.
3: Ih, ayang, kita kok duduknya di bawah-bawah gini sih? Bahaya tahu.
4: Aduh sayang, udah deh. Asal aku bisa sama kamu, aku udah merasa teduh kok sayang.
3: Aku serius. Kalau orang tuh gimana?
5: Kaula muda, hindari berteduh di bawah benda yang berpotensi roboh seperti di bawah pohon atau di bawah baliho ketika musim sedang tidak bersahabat. Ingat, fokus sama keselamatan diri kamu dan orang di sekitar kamu.
3: Aduh sayang, ini motornya ketimpa pohon. Gimana dong?
4: Gak apa-apa sayang, biar pohon ini jadi lambang hati aku sama kamu yang kamu timpa dengan cinta.
3: Ih, apaan sih?
6: Kang cuma
4: Parang.
6: Foto berangkat saiki ta. Anaknya tidak, dalam ngarep. Hemat dimasuk angin.
7: Ya kalau ini sembok riati, mesisan kayak mangkane. Soalnya ini hunjak, timbang ini rumah dewekan.
6: Ya Allah, tapi aja dia ndo ngarep di kuroyo.
7: Aku tahu.
6: Bahaya kanggo lar cilik. Uga kanggo Riko ya bahaya pisan iku Kang cuma
7: Ketiku yo. Kon pindah biyen sonya iki, hotel nang buri biyen yo, mesti sak dilepok nang tobus biyen we.
6: Yo aja didelen tobus. Dalan buri to diselendangi kok. Dadi kan aman larene, Riko yo aman, tenang kok mlakune.
8: Perlu diperhatikan secara seksama bagi Anda pengendara motor yang membawa anak. Anda harus tahu bahaya berboncengan jika anak ditaruh di depan.
9: Sepeda motor dirancang untuk berboncengan satu orang penumpang dan berada di belakang pengendara. Berboncengan dan menempatkan anak di depan pengemudi sangat berbahaya karena anak akan jadi tameng atau terpaan angin.
8: Selain itu, anak akan mudah terkena benda-benda seperti debu, kerikil, ranting pohon. Anak tidak dapat berpegang erat dan anak dapat mengganggu konsentrasi pengendara.
9: Terkadang anak juga akan memainkan tombol di kendaraan. Anak akan menerima resiko lebih tinggi jika terjadi kecelakaan.
8: Jadi sebaiknya tidak menaruh anak-anak di bagian depan saat Anda berkendara.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

0: Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online.
1: Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduannomor.id.
2: Bapak Ibu, mari sama-sama kita jaga anak-anak kita yuk. Dari ancaman aplikasi jahat dan konten media sosial di dalam ponsel. Saat ini, di dalam konten media sosial, memang ada banyak sekali konten positif dan bermanfaat untuk anak. Namun sayangnya ada banyak juga konten buruk, negatif, bahkan mengancam anak-anak kita. Ini jahat sekali. Karena itu kita perlu memproteksi anak-anak kita. Saya mengajak para orang tua, guru, dan para pemangku kebijakan anak untuk sama-sama memproteksi anak-anak Indonesia agar tidak menjadi korban akibat penggunaan gadget dengan konten yang berbahaya untuk anak.
3: Jaga anak kita dari konten berbahaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komdigi.
4: Wah, hanya dengan uang 300 ribu, aku bisa dapat keuntungan sampai jutaan. Cocok banget.
5: Serius banget? Mau nyari lowongan kerja ya?
4: Aku nggak butuh lowongan kerja. Aku mau investasi. Kamu ikut juga yuk. Bayangin, setoran awal cuma 300, uangnya bisa berkembang pesat.
5: Emang ada investasi kayak gitu? Jangan-jangan itu penipuan. Hati-hati aja deh, udah banyak korbannya soalnya.
4: Kok bahaya?
5: Makanya jangan gampang percaya. Kalau kamu mau uang banyak itu ya kerja. Jangan ikut investasi yang gak jelas begitu. Bukannya untung, bisa-bisa malah jadi buntung loh.
6: Maraknya investasi ilegal dan pinjaman online ilegal yang berada di Indonesia memiliki dampak terhadap masyarakat. Dampak yang ditimbulkan mulai dari kerugian, resiko keamanan data pribadi, hutang cepat bertambah, dan data nasabah dijual. Untuk itu, masyarakat diharapkan waspada terhadap tawaran-tawaran yang diberikan dengan hasil yang sangat menggiurkan. Masyarakat diharapkan agar selalu tetap waspada dan ingat 2L, legal dan logis. Iklan ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

0: Yah, daging sapinya habis.
1: Lihat-lihat, ini bawa apa tuh?
2: Memang daging cuma dari sapi saja. Ada ayam petelur, ada ayam potong petok-petok-petok. Telur ayam mengandung omega 3, penting untuk protein otak. Ada kelinci, kambing, bebek, burung, dan jenis unggas lainnya. Juga memiliki gizi protein bermanfaat untuk pertumbuhan. Bahkan susu kambing punya segudang khasiat protein kekebalan tubuh. Nah, mulai sekarang, peliharalah ternak.
1: Ragam protein bikin otak cerdas.
3: Ternak dirawat, hasilnya bermanfaat.
2: Proteinnya kaya, masaknya bikin mesra.
4: Cie, cie.
3: Ayo santap masakan kaya protein.
2: Ayo konsumsi ragam protein secara rutin dan lestarikan ternak lokal.
4: Ayo sukseskan keragaman protein.
5: Perang Bayu, lembaran sejarah paling heroik di ujung timur Pulau Jawa, menjadi puncak perlawanan rakyat Blambangan melawan VOC. Perang ini mewariskan ruh keberanian rakyat Blambangan dalam pertempuran sengit yang menewaskan perwira tinggi VOC pada 18 Desember 1771 dan menjadi sejarah lahirnya Kabupaten Banyuwangi. Perang Bayu, The Great War of Blambangan, hadir dalam balutan kostum karnival dalam pagelaran Banyuwangi Etno Karnival 2026. Hadir dengan subtema, hasil bumi, alat dan genderang perang, situs perang, VOC dan sekutu, serta pejuang Blambangan.
6: Teringatku di masa lalu.
5: Saksikan Banyuwangi Etno Karnival Perang Bayu, Showtime 18 Juli 2026 jam 1 siang di Taman Blambangan Banyuwangi dengan bintang tamu Vita Alfia dan Era Shakira. Awarding dan konser musik BEC 19 Juli 2026 jam 7 malam di Kesibu Blambangan dengan bintang tamu Demik Armila. Jadilah saksi pagelaran karnival dengan konsep baru yang syarat akan nilai sejarah bumi Blambangan. Banyuwangi Etno Karnival, Perang Bayu, The Great War of Blambangan.

0: Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang. Tabunganku berkurang. Teman-temanku hilang. Kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online.
1: Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduanomor.id.

0: non-stop hits.
1: Non-stop hits.
2: Hits musiknya, hits infonya.
3: Perang Bayu, lembaran sejarah paling heroik di ujung timur Pulau Jawa, menjadi puncak perlawanan rakyat Blambangan melawan VOC. Perang ini mewariskan ruh keberanian rakyat Blambangan dalam pertempuran sengit yang menewaskan perwira tinggi VOC pada 18 Desember 1771 dan menjadi sejarah lahirnya Kabupaten Banyuwangi. Perang Bayu, The Great War of Blambangan, hadir dalam balutan kostum karnival dalam pagelaran Banyuwangi Etno Karnival 2026. Hadir dengan subtema, hasil bumi, alat dan genderang perang, situs perang, VOC dan sekutu, serta pejuang Blambangan.
4: Teringatku di masa lalu.
3: Saksikan Banyuwangi Etno Karnival Perang Bayu, Showtime 18 Juli 2026 jam 1 siang di Taman Blambangan Banyuwangi dengan bintang tamu Vita Alfia dan Era Shakira. Awarding dan konser musik BEC 19 Juli 2026 jam 7 malam di Kesibu Blambangan dengan bintang tamu Demik Armila. Jadilah saksi pagelaran karnival dengan konsep baru yang syarat akan nilai sejarah bumi Blambangan. Banyuwangi Etno Karnival, Perang Bayu, The Great War of Blambangan.
5: Kang cuma
6: parah.
5: Pada berangkat saiki ta. Anaknya tidak, dalam ngarep. Hewati masuk angin.
6: Ya kalau ini simpok riati, mesisan kayak mangkane. Soalnya ini hunjak, timbangan di rumah diwekan.
5: Ya Allah, tapi aja diandung ngarep di kuroyo.
6: Aku tahu.
5: Bahaya kanggu lar cilik. Uga kanggu, Riko ya bahaya pisan iku, Kang cuma
6: Ketiku yo. Hun pindah bihan soalnya ini. Hun dari nang buri bihan yo. Mesisan diripok nang taubus bihan weh.
5: Ya jadi dalam taubus. Dalam buri tuh diselendangi kok. Jadi kan
6: ketiku
5: aman larene. Riko yo aman. Tenang kok melakune.
3: Perlu diperhatikan secara seksama bagi Anda pengendara motor yang membawa anak. Anda harus tahu bahaya berboncengan jika anak ditaruh di depan.
7: Sepeda motor dirancang untuk berboncengan satu orang penumpang dan berada di belakang pengendara. Berboncengan dengan menempatkan anak di depan pengemudi sangat berbahaya karena anak akan jadi tameng atau terpaan angin.
3: Selain itu, anak akan mudah terkena benda-benda seperti debu, kerikil, ranting pohon. Anak tidak dapat berpegang erat dan anak dapat mengganggu konsentrasi pengendara.
7: Terkadang anak juga akan memainkan tombol di kendaraan. Anak akan menerima resiko lebih tinggi jika terjadi kecelakaan.
3: Jadi sebaiknya tidak menaruh anak-anak di bagian depan saat Anda berkendara.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

0: Selamat ulang tahun. Happy birthday.
1: Ini bisa jadi lagu untuk perayaan ulang tahun ya.
0: Biasanya kan back song-nya itu kan hari ini ya
1: gitu,
0: kan.
1: Itu biasanya karena belum ada single happy birthday yang baru aja. Ini bisa dipakai, guys.
0: Bisa, guys.
1: Biar variatif ya.
0: Dari punyanya Project Top
1: dengan Selamat Birthday.
0: Selamat Birthday. Yes, buat kalian juga yang hari ini selamat ulang tahun ya di tanggal berapa? 13.
1: 14
0: Juli 2026. Selamat ulang tahun yang merayakan ya.
1: Betul.
0: Semoga di hari kelahirannya hari ini diberikan banyak berkah.
1: Amin.
0: Dan juga hidayah.
1: Aduh, amin. Semakin tua itu kita pasti kalau ngelayain ulang tahun itu semakin enggak besar-besaran ya. Kayaknya circle tertentu aja, yang deket-deket aja. Kalau dulu kan kalau anak-anak kan sekampung diundang gitu. Kampung kan diundang. Ada sih yang gitu, ada juga yang enggak gitu. Tapi banyak-banyak begitu ya kan. Tapi semakin tua yang ngerayain ya circle-circle terdekat aja. Atau mungkin ada yang antara kalian semuanya yang sedang berulang tahun tapi senyap aja gitu ya. Enggak apa-apa, yang penting doanya mengalir. Kita wakili dengan doa dari lagunya dari Project Pop. Ya.
0: Oke. Seperti biasa sampai pukul 4 sore nanti bakalan kita puterin lagu-lagu Indonesia dan mancanegara seperti lagunya Project Mop yang terbaru ini.
1: Betul.
0: Dan juga informasi yang akan kita bagikan ke kalian semuanya, guys. Bareng sama Anjar dan juga Dinda. Jadi jangan kemana-mana. Stay tuned.

0: Putri saya bulan depan menikah. Keluarga saya beresiko.
1: Bapak, aku baru saja menguli menikah. Keluargaku beresiko ini.
2: Aduh, saya teh sedang hamil. Keluarga saya beresiko.
1: Beta punya cucu tuh baru lahir. Jadi beta punya keluarga tuh beresiko.
3: Lah bujuk, ayah kan lagi nyusuin. Lah, keluarga ayah juga beresiko nih.
4: Semua bisa beresiko stunting, tapi semua bisa mencegahnya. Ayo, selamatkan anak Indonesia dari stunting.
5: Kenali apakah keluarga Anda beresiko stunting.
6: Pencegahan stunting adalah perencanaan masa depan yang cerah bagi anak dan cucu kita.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh Ditjen IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan BKKBN. Berencana itu keren.
8: Bapak, benerin antena dong.
9: Siap, bakal Bapak benerin.
3: Dah, nonton di rumahku aja. TV-mu banyak semutnya.
10: Makanya bajanya, pindah ke TV digital dong. Dijamin bening dan gak ada semutnya.
11: TV digital?
8: Iya gak kayak TV yang di rumah Biani.
11: Mahal gak?
10: Cukup sediakan set-top box. Murah, banyak itu di marketplace. Atau beli di toko elektronik.
8: Wow, pening
11: banget. Wow.
3: Jelas dong, berkat Modi.
12: Benar, ayo lekas migrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih. Banyak pilihan programnya.
11: Betul itu, Modi.
8: Betul itu.

0: rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
1: Salam jumpa sahabat, inilah Buletin Jawa Timur edisi hari ini Selasa 14 Juli 2026 bersama saya Satrio BP. Informasi pertama dari Suara Lumajang, Bobby Wijayanto mengabarkan gerakan ayah antar sekolah warnai hari pertama MPLS di Lumajang.
2: Suasana berbeda terlihat di sejumlah sekolah di Kabupaten Lumajang pada hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Jika biasanya deretan ibu mendominasi aktivitas mengantar anak sekolah, kali ini banyak ayah hadir langsung mengantar putra-putrinya memasuki gerbang sekolah. Gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah yang digaungkan secara nasional ini mengingatkan pentingnya peran ayah sebagai figur pendamping, pelindung sekaligus teladan bagi anak sejak usia dini. Yusuf, salah satu wali siswa, Miss Nurul Islam, mengaku telah menjadikan aktivitas mengantar anak sekolah sebagai rutinitas sehari-hari. Selain memberikan dukungan moral kepada putrinya, ia juga ingin berbagi peran dengan istrinya yang memiliki banyak pekerjaan rumah pada pagi hari. Gerakan ayah mengantar anak ke sekolah sudah menjadi momentum membangun budaya pengasuhan yang lebih kolaboratif. Ketika ayah hadir secara aktif dalam keseharian anak, hubungan keluarga menjadi lebih erat, komunikasi semakin terbuka, dan proses pendidikan berlangsung lebih optimal.
3: Bobby Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan.
1: Kemudian berlanjut ke Suara Ngawi, Reza Desti mengabarkan libur sekolah dongkrak wisata Ngawi kunjungan naik 28%.
4: Libur sekolah dongkrak wisata Ngawi kunjungan naik 28%. Sektor pariwisata Kabupaten Ngawi mencatat tren positif selama masa liburan sekolah. Disperpora Ngawi mencatat rata-rata kunjungan wisata mencapai 3.655 orang per hari hingga Kamis 9 Juli kemarin. Meningkat dibanding periode yang sama tahun lalu yang berada di angka 2.849 pengunjung per hari. Kabid Pariwisata Disperpora Ngawi, Satria Eka Widiarsa mengatakan peningkatan tersebut membuat pihaknya optimis capaian kunjungan wisata sepanjang 2026 akan melampaui tahun sebelumnya. Menurut beliau, kondisi ekonomi yang masih menantang justru mendorong masyarakat memilih destinasi wisata lokal yang lebih terjangkau daripada berpergian keluar daerah. Beliau juga menegaskan kondisi ekonomi yang sulit membuat masyarakat lebih selektif. Memilih wisata lokal di Ngawi menjadi solusi yang sangat rasional bagi para orang tua. Selain jauh lebih hemat ongkos, anak-anak mereka tetap bisa menikmati waktu bersama dan gembira. Selain faktor efisiensi biaya, meningkatnya kunjungan juga dipengaruhi berbagai agenda yang digelar. Pertepatan dengan libur sekolah termasuk rangkaian Hari Jadi Ngawi ke-668. Beragam atraksi budaya hingga agenda berbasis kearifan lokal berhasil menarik wisatawan dari dalam maupun luar daerah. Salah satu kegiatan yang menjadi magnet wisata adalah pasar jadul Ahad Legi di Taman Wisata Taun. Event rutinan pasar Jawa di sejumlah titik salah satu pasar jadul Ahad Legi yang digelar di Taman Wisata Taun terbukti konsisten menjadi daya tarik yang kuat bagi pengunjung. Reza Desti, Suara Ngawi.
1: Selanjutnya bersama Kirana Nisa Mahardika, Kota Blitar, Bazar Blitar Jadul 2026 ditutup Pemkot Blitar. Perkirakan perputaran ekonomi tembus 10 miliar rupiah.
5: Bazar Blitar Jadul 2026 resmi berakhir setelah digelar selama 5 hari di alun-alun Kota Blitar. Selama penyelenggaraan, agenda tahunan ini diperkirakan mampu mencatat perputaran ekonomi hingga menembus 10 miliar rupiah. Wali Kota Blitar Syaukul Muhyibin mengatakan, Bazar Blitar Jadul menjadi wadah promosi bagi pelaku UMKM sekaligus penggerak ekonomi lokal. Pemerintah juga akan mengevaluasi berbagai masukan dari masyarakat untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pada tahun mendatang. Sementara itu, Parminto, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar menyebut, jumlah pengunjung Bazar Blitar Jadul rata-rata mencapai sekitar 12.000 orang per hari. Hingga hari keempat, omset pedagang telah mencapai 9,4 miliar rupiah dan diperkirakan melampaui 10 miliar pada akhir kegiatan. Selain itu, bazar juga memberdayakan sedikitnya 1.143 tenaga kerja, mulai dari petugas dekorasi, kebersihan, keamanan, hingga tenaga pendukung lainnya. Mahardika FM.
1: Kemudian bersama Yoga Pratama, Suara Pasuruan, juara Piala Presiden 2026, official pemain dan ribuan supporter Pasuruan United konvoi keliling Kota Bangil.
6: Merayakan kemenangan sebagai juara Liga 4 Piala Presiden tahun 2026, seluruh pemain beserta official klub sepak bola Pasuruan United diarak keliling Bangil Minggu sore 12 Juli 2026. Dengan dikawal kepolisian, para punggawa Laskar Santri Beling bersama ribuan supporter melakukan konvoi mulai dari alun-alun Bangil sampai kantor Bupati Pasuruan di Raci. Rombongan konvoi tiba di kantor Bupati Pasuruan sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kedatangannya langsung disambut hangat Bupati Pasuruan Mas Rusdi Sutejo dan Wakil Bupati Pasuruan Gusobi Asrori dengan pengalungan bunga melati kepada Presiden Pasuruan United Bayu Aji Handayanto, CEO Pasuruan United Suryono Pane, Manager Pasuruan United Arya Wirajalu, hingga Head Coach Pasuruan United Bio Paulin. Tak hanya pengalungan melati, para pemain hingga ofisial diperkenalkan satu-satu kepada para supporter maupun undangan yang hadir, termasuk pengumuman bahwasannya Bayu, Suryono, Arya, maupun Bio Paulin tak lagi memperkuat Pasuruan United, melainkan ofisial Persikapas. Bupati Mas Rusdi mengajak seluruh masyarakat dan pecinta sepak bola di Kabupaten Pasuruan untuk sama-sama mendukung Pasuruan United dan Persikapas dalam menghadapi Liga 3 yang akan dimulai pada bulan Oktober mendatang.
7: Semoga tahun depan atau yang akan dimulai bulan Oktober tahun ini, Persikapas Kabupaten Pasuruan dan Pasuruan United yang akan mengarungi Liga 3 bisa lolos ke Liga 2. Diberikan jalan mengikuti Liga 3 dan bisa lolos ke Liga 2.
6: Saat ditanya seputar konvoi dan perayaan, Mas Rusdi menegaskan tujuannya tak lain sebagai tasyakuran sekaligus berterima kasih atas kerja keras seluruh pemain dan ofisial yang mengantarkan Pasuruan United sampai di tangga juara. Yoga Pratama, Suara Pasuruan, mengabarkan.
1: Selanjutnya bersama Dewanta Pramayoga, Suara Kota Probolinggo, Pemkot sosialisasikan Posyandu 6 SPM, Bidang Tranti Bumlinmas, perkuat sinergi pelayanan dasar kepada masyarakat.
8: Pemerintah Kota Probolinggo terus memperkuat implementasi 6 standar pelayanan minimal atau SPM melalui transformasi Posyandu sebagai pusat pelayanan masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui sosialisasi kebijakan Posyandu 6 SPM, Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Tranti Bumlinmas yang diselenggarakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo di Puri Manggala Bakti Kantor Wali Kota Probolinggo. Membuka kegiatan, Wali Kota Probolinggo Dr. Aminuddin menegaskan bahwa implementasi 6 standar pelayanan minimal merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan 6 SPM sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, Satlinmas, dan masyarakat. Sebagai upaya memperkuat keamanan lingkungan, pemerintah Kota Probolinggo berencana mengaktifkan kembali pos keamanan lingkungan serta memasang sekitar 300 kamera pengawas atau CCTV di berbagai titik strategis di wilayah Kota Probolinggo. Selain itu, Wali Kota juga memaparkan berbagai program yang telah disiapkan pemerintah dalam mendukung implementasi 6 SPM. Di antaranya program pengentasan anak tidak sekolah, pemberian beasiswa kuliah bagi keluarga kurang mampu, serta pelayanan kesehatan melalui posyandu lansia dan pemeriksaan kesehatan gratis setiap hari Minggu. Dewanta Pramayoga, Suara Kota Probolinggo.
1: Kemudian berlanjut ke RGR FM Tulungagung, Eko Utomo mengabarkan PJ Sekda Tulungagung secara resmi buka BIMTEK mitigasi risiko pada pelaksanaan kontrak pengadaan barang jasa pemerintah.
9: Penjabat PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung Dr. Andes Triyadi MSI secara resmi membuka bimbingan teknis mitigasi risiko pada pelaksanaan kontrak pengadaan barang jasa pemerintah yang digelar di Narita Hall. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan keberhasilan pengadaan barang jasa pemerintah, menjaga kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, mengurangi potensi sengketa kontrak, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran daerah. PJ Sekda menegaskan bahwa pelaksanaan kontrak merupakan tahapan yang sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Bimbingan teknis ini memiliki arti yang sangat strategis. PJ Sekda berharap seluruh peserta dapat meningkatkan pemahaman mengenai identifikasi risiko, analisis risiko, penyusunan langkah-langkah mitigasi, serta pengambilan keputusan yang tepat dalam pelaksanaan kontrak. Lalu proses peningkatan kapasitas tersebut diharapkan setiap proses pengadaan dapat berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Eko Utomo, RGR FM Tulungagung.
1: Dan informasi terakhir Buletin Jawa Timur edisi hari ini bersama Amanda Suara Madiun, kumpulkan kepala OPD, PLT Wali Kota tekankan OPD terbanyak turun beri pelayanan langsung.
10: Upaya meningkatkan kinerja organisasi perangkat daerah atau OPD di pemerintah Kota Madiun terus dilakukan PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun. Sejumlah arahan kembali diberikan dalam rapat dinas di ruang 13 Setda Kota Madiun. Salah satunya PLT Wali Kota menekankan pentingnya OPD perbanyak turun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. PLT Wali Kota menekankan agar OPD kerap turun memberikan pelayanan langsung, khususnya OPD pelayanan, seperti pelayanan kesehatan, administrasi kependudukan, pelayanan pajak, dan lain sebagainya. Hal itu penting agar masyarakat merasakan kehadiran pemerintah. PLT Wali Kota berharap dengan pelayanan langsung di bawah, masyarakat semakin termudahkan. Selain itu, PLT Wali Kota juga menekankan pentingnya merubah pola mindset kinerja. Pekerjaan tidak harus dibalik meja dan sesuai jam kerja, tetapi harus siap bekerja di mana dan kapan saja. Pasalnya, permasalahan di masyarakat juga tidak mengenal waktu. Pemerintah harus siap kapanpun saat masyarakat membutuhkan. Arahan PLT Wali Kota juga merambah pada pembangunan fisik. Saat ini proyek fisik memang tengah berjalan, seperti pengaspalan dan lainnya. Beberapa pekerjaan fisik lain masih dalam proses lelang. PLT Wali Kota juga menekankan agar OPD terkait juga terus mengawal agar proses berjalan sesuai dengan target. Amanda, Suara Madiun.
1: Demikian sahabat, Buletin Jawa Timur edisi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Satrio BP, sampai jumpa.
0: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di lembaga penyiaran publik lokal Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Radia Suara Tuban, Malowopati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.

0: Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, ku gadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online.
1: Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduannomor.id.
2: Jalankan plan A.
3: Internet memudahkan kita melakukan banyak hal. Dari sekedar mendapatkan hiburan, informasi, hingga segala aktivitas yang menunjang gaya hidup. Tapi ingat, kemudahan tersebut justru membawa celah bagi tindak kejahatan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan. Jangan membagikan foto KTP Anda kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda di media sosial. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda. Karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al mujahidin al tahirin amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kalau setiap muslim ditanya kepengen punya anak macam apa, saya yakin jawabannya pasti sama, kepengen punya anak soleh. Betul apa betul?
1: Betul.
0: Apa ada di sini yang kepengen punya anak jadi garong?
1: Tidak.
0: Saya kira jangankan kita yang insya Allah termasuk orang baik-baik, orang yang tidak baik saja tidak pengen kok anaknya tidak baik. Maling saja tidak pengen anaknya jadi maling. Copet saja tidak kepengen anaknya jadi copet. Dia masih bisa bilang sama anaknya, "Nak, bapakmu sudah kadong jadi maling, kamu jangan nurunin." Itu yang ketahuan malingnya. Maling saja tidak pengen kok anaknya jadi maling, apalagi yang bukan maling. Tapi anak yang soleh ini, saudara, bukan proses yang sekali jadi. Anak soleh tidak akan muncul dengan simsalabim. Anak soleh tidak muncul dengan slogan. Prosesnya sudah diawali oleh pribadi sang calon bapak dan calon ibu daripada anak itu. Itulah sebabnya untuk mendapatkan anak yang soleh ada dua usaha yang harus dilaksanakan. Pertama, usaha zohir, artinya usaha yang kelihatan oleh pandangan mata. Apa saja yang termasuk usaha zohir ini? Pertama, pribadi calon bapak dan calon ibunya. Kalau bapaknya ahli sujud, ibunya gemar hadir di majelis taklim, meresap ke dalam kepribadian anak, ikut membentuk dirinya, sifat-sifat yang baik ini diharapkan akan menurun kepada si anak. Pribadi calon bapak dan calon ibu. Sebab ma fil aba fil abna. Bagaimana kebiasaan orang tua, begitulah anak. Kata pepatah, kalau bapak kencing berdiri, jangan heran anaknya kencing kabur. Kalau bapaknya bangun pagi jam 8, insya Allah anaknya jam 9. Jangan berharap anak mau sholat subuh. Kenapa? Bapaknya kasih contoh macam itu. Lalu suasana di rumah tangga, termasuk yang dimakan, yang diminum, termasuk pakaian kedua orang tuanya, ikut membentuk proses anak yang soleh ini. Kita kan tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah." Tiap kamu diciptakan Allah dalam rahim ibunya itu 40 hari nutfah. Nutfah itu, maaf-maaf, air kotor yang kalau ketemu di jalan kita jijik, dijual juga enggak laku, tapi kita berasal dari situ. Dan itu dihasilkan dari saripati makanan yang dimakan oleh sang calon bapak, sang calon ibu. Kalau calon ibu dan calon bapak senang memakan makanan yang haram, senang meminum minuman yang haram, maka itu akan melahirkan saripati makanan yang membentuk sperma yang dihasilkan dari makanan-makanan haram. Itu pun akan ada pengaruhnya dalam proses pembentukan anak yang soleh. Saya dulu berpikir, kenapa Islam ini kok kelihatannya sedikit-sedikit mesti ada doanya. Orang mau makan ada doanya, orang mau berpakaian ada doanya, berdiri di muka cermin berkaca ada doanya, sampai seorang istri mau bergaul dengan suaminya ada doanya. Pemikiran ini terjawab setelah saya telaah dan menemukan di dalam kitab Ihya'nya Imam Al-Ghazali, diceritakan di sana bahwa iblis yang tugasnya menggoda orang-orang kafir, badannya gendut-gendut. Sedangkan iblis yang tugasnya menggoda orang Islam, badannya kurus, krempeng, ceking kayak morfinis. Satu hari ketemu di jalan, karena satu profesi, ngobrol. Ini iblis yang tugasnya menggoda orang kafir bertanya kepada iblis yang tugasnya menggoda orang Islam, badanmu kenapa kurus macam begitu? Kata yang menggoda orang Islam, bagaimana saya tidak mau kurus? Saya ini ditugaskan menggoda orang-orang Islam. Orang Islam itu kalau dia mau minum, dia baca bismillah. Bismillah racun, saya enggak bisa ikut minum. Dia mau makan, baca bismillah. Bismillah racun lagi, saya enggak bisa ikut makan. Dia mau tidur, tarik selimut, dia baca bismika Allahumma ahya wa amut, racun lagi aja. Saya enggak bisa tidur di selimut, terpaksa tidur di emper. Mana keanginan? Dia mau bergaul sama istrinya, dia baca Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan fima rozaktana, racun lagi. Saya enggak bisa bantuin, cuma ngeliatin dari jauh. Bagaimana enggak kurus makan hati? Kata iblis yang badannya gendut-gendut, untung benar saya menggoda orang kafir yang enggak ada bacaan apa-apanya. Dia makan, saya ikut makan. Dia minum, saya ikut minum. Dia tidur di selimut empuk, saya masuk ke dalamnya. Dia bergaul sama istrinya, dikit-dikit saya bantuin. Allah Karim ini, maaflah kalau sudah dibantuin iblis ini, jangan heran anak jadi sangar nantinya. Jadi sejak proses produksi awal, Islam sudah mengajarkan hal yang sedemikian rupa. Pribadi calon ibu bapaknya baik, makanan, minuman, dan pakaian terdiri dari yang halal. Suasana beragama kelihatan di rumah tangga. Ibu ahli sujud, bapak ahli sujud. Ini termasuk proses usaha yang zahir dari orang tua yang menginginkan anak yang soleh. Sampai terjadi proses kehamilan. Proses kehamilan itu kata Nabi, 40 hari yang pertama nutfah, 40 hari yang kedua alaqah, 40 hari yang ketiga mudghah. Mudghah itu embrio, cikal bakal bayi. Setelah proses 3 kali 40 hari itu, barulah ditiupkan ruh ke dalam rahim sang ibu. 120 hari atau 4 bulan, perempuan yang hamil itu baru terasa perutnya bergerak-gerak. Ini berdasarkan pengalaman perempuan. Saya sendiri kebetulan alhamdulillah belum pernah hamil. Saudara-saudara, sampai usia kehamilan itu 7 bulan, ada tradisi yang disebut 7 bulanan. Itu tradisi, dilaksanakan baik tidak pun tidak apa-apa. Tidak ada perintahnya memang, tapi juga tidak ada larangannya. Apalagi berkumpul orang membaca ayat-ayat Al-Quran, memohon doa dan sebagainya. Sebab pada kandungan 7 bulan ini, embrio sudah mengarah kepada bentuk positif dari wujud manusia. Di situ dibacakan surah Yusuf, surah Maryam, surah Tabarak, surah Waqi'ah, tafa'ul namanya. Mengundang rasa optimis supaya membawa keberkahan kepada pribadi sang calon anak yang nanti akan lahir ini. Tapi jangan lupa orang tuanya mulai dengan soleh dulu. Jangan orang tuanya gak mau sujud, gak mau ibadah, istrinya hamil dibacain surah Yusuf supaya anaknya cakep kayak Nabi Yusuf. Begitu keluar anaknya kepalanya segi 4 kayak kaleng kerupuk. Apa surah Yusuf yang salah? tentu saja orang tuanya yang tidak memulai kesolehan itu sendiri. Lalu usia kandungan 7 bulan ke atas, sang calon bapak mulai membantu-bantu istrinya. Kalau malam diusapi perut istrinya yang sedang hamil berat itu, sambil dibacakan surah Al-Insyirah, ya ngusap-ngusap sayang bukan ngusap gemes. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqada dhahrak, supaya Allah memberikan keringanan kepada kehamilan istrinya sampai kepada proses kelahirannya. Begitu sang jabang bayi brol lahir ke alam ini, sudah dicegat lagi oleh ajaran agama. Diazankan, diriwayatkan oleh Abi Dawud, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azana al-Hasan wal Husain fi uzunayhi al-yumna wa aqama fi uzunayhi al-yusra. Adalah Rasul mengazankan cucunya Hasan dan Husain di telinga kanan, mengkomatkan di telinga kiri. Bayi muslim lahir ke dunia dicegat dengan suara azan. Apa sebab? Bayi yang baru lahir ke dunia ini ibarat kaset, kaset kosong. Kalau kaset kosong dipakai merekam, daya rekamnya kuat. Maka bayi yang baru lahir ini, sebelum sempat dia dengar cintaku sedalam lautan Atlantik, belum sempat dia dengar gelas-gelas kaca, belum sempat dia dengar tembok derita, belum sempat dia menikmati serak-serak basahnya suara Frank Sinatra atau merdunya suara Madonna, rekaman pertama yang masuk lafzul jalalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, belum sempat dia dengar yang lain, keagungan Allah yang didengarnya. Kaset kosong diisi dengan rekaman pertama berupa lafzul jalalah. Saudara hadirin yang saya hormati, lalu datang kewajiban orang tua setelah sang anak lahir. Apa itu? Memberikan nama. Jangan lupa, ini proses pembentukan anak yang soleh. Memberikan nama. Walaupun William Shakespeare pernah bilang, what is a name? Apa sih arti sebuah nama? Cuma nama saja kok. Biar adanya di atas lumpur, kalau memang intan, ya tetap intan. Nama itu tidak banyak artinya. Namun pada hakikatnya, nama merupakan bagian daripada doa. Itulah sebabnya Islam mengajarkan khairul asma'i ma humida wa ubida, sebagus-bagus nama yang mengandung pujian atau menggambarkan kehambaan seseorang kepada Tuhan. Mengandung kata-kata pujian, Ahmad, Muhammad, Hamid, Mahmud. Mengandung nilai kehambaan seperti Abdurrahman, Abdurrahim, Abdurrauf. Jangan mentang-mentang ada di Quran anak dinamai Jahannam. Wah, kenapa Jahannam? Itu kan ada di Quran, Pak. Iya, di Quran, tapi lempengan neraka itu. Sekarang ini saya melihat gejala akibat rasa malu beragama. Kan zaman sekarang kadang ada tuh orang malu mengakui Islamnya. Bertemu teman assalamualaikum, malu, minder. Berangkat ngaji bawa Quran, malu, minder, rendah diri, malu mengakui Islamnya. Termasuk diberikan nama yang berbau-bau Islam ini, malu katanya, kampungan. Bapaknya kasih nama bagus, Ibrahim. Lantaran pengen nyentrik, dia potong, Bram. Ibrahim kampungan, Bram aja nih lah. Ah, itu kan cuma nama, Pak. Memang begitu mulanya. Nabi pernah memberikan isyarat, latattabi'anna sunnana man kana qablakum shibran bi shibrin. Satu saat kau pasti akan mengikuti tingkah laku orang-orang sebelum kamu. Cuma cara kamu mengikuti sedikit-sedikit. sejengkal, sehasta, semeter. Begitu enak kamu ikut-ikutan, sampai yang kamu ikuti masuk ke lubang biawak, kamu pun akan masuk juga ke dalamnya. Mula-mula nama malu pakai nama Islam. Dari nama pindah ke pakaian. Dari pakaian pindah ke pergaulan. Kalau nama Ibrahim berteman ya dengan Ali, Hamid, Farid, Shauki. Sudah pakai nama Bram, masa Bram temannya Soleh enggak nyetel ah. Kalau Bram kan temannya si Bleki. Nah, kalau sudah pindah ke pergaulan, yang saya khawatir pindah agama tidak terasa. Pindah agama tidak lagi terasa. Ini yang kita khawatir. Itulah sebabnya membudayakan nama yang baik ini perlu kita pelihara. Nama sebagian daripada doa. Tatkala orang tua memanggil kita dengan nama yang baik, sudah merupakan doa agar anaknya jadi orang baik-baik. Saudara hadirin yang saya hormati, setelah memberikan nama yang baik, kewajiban berikutnya dari orang tua muslim ialah wa ayyu addibahu, kata Nabi, memberikan pendidikan. Sebab nama yang baik tidak akan banyak menolong kalau tidak diiringi dengan pendidikan. Nama saja Muhammad mukmin, kerjaan ngadu ayam. Nama yang baik tapi lantaran tidak diiringi dengan pendidikan tidak akan banyak menolong. Nah, pendidikan ini dari mana dimulai? Dari rumah tangga. Al-bait madrasatul ula. Rumah tangga adalah sekolah yang pertama. Belum lagi anak kenal TK, ibtidaiyah, tsanawiyah, yang dia kenal adalah rumah tangganya. Gurunya adalah ibu bapaknya. Dan proses mendidik anak ini tentu merupakan proses yang panjang, memerlukan pengorbanan dari kedua orang tuanya. Namun prinsip lebih baik sekarang orang tua berkorban daripada menjadi korban. Kalau orang tua tidak mau berkorban untuk mendidik anaknya, percayalah pada suatu saat dia akan jadi korban dilawan oleh kebrutalan anaknya sendiri. Biarlah kita orang-orang tua ini peras keringat, banting tulang, pergi pagi pulang sore, kaki jadi kepala, kepala pun jadi kaki, untuk satu cita-cita agar anak-anak kita kelak lebih baik daripada kita sekarang ini. Mendidik, karena kian hari kita dihadapkan dengan kenyataan peledakan penduduk, sulitnya lapangan kerja, persaingan hidup yang makin tajam, sulitnya ekonomi. Kalau anak kita tidak bekali dengan pendidikan, dia akan tersudut di pojok-pojok kehidupan untuk lebih banyak cuma jadi penonton daripada pemain di dalam kegiatan kehidupan ini. Nah, setelah memberikan nama yang baik, lalu mendidiknya, lalu datanglah usaha yang batin di dalam proses pembentukan anak yang soleh ini, yaitu mendoakan anak. Yang baik tentu doa dari orang tuanya sendiri. Sebab kata Nabi, doa ul walid liwaladihi kedua'in nabi li ummatihi. Doa orang tua kepada anaknya seperti doa Nabi kepada umatnya. Sebagaimana doa Nabi kepada umatnya tidak ditolak, begitulah doa orang tua kepada anaknya. Di keheningan malam, si orang tua ini sering bangun tahajud, sujud dia di hadapan Allah dengan menitikkan air mata, memohon doa dengan doanya Nabi Allah Ibrahim, Rabbi habli minas salihin, ya Allah berikan kiranya saya anak yang soleh. Nabi Ibrahim tidak minta anak pintar, Nabi Ibrahim tidak minta anak yang tampan, Nabi Ibrahim tidak minta anak yang kaya dan punya kedudukan tinggi. Yang beliau minta, Rabbi habli minas salihin, ya Allah berikan saya anak yang soleh. Kelihatan ini ketika beliau punya anak bernama Ismail, lalu turun perintah Allah, hai Ibrahim, potong leher anakmu Ismail. Nabi Ibrahim bermusyawarah, Ismail, saya abah, Allah memerintahkan saya untuk menyembelih leher kamu. Menurut pendapatmu bagaimana mimpiku ini, laksanakan atau tidak? Apa jawab Nabi Ismail? Ini bukti doa anak soleh. Abah, kalau memang itu benar perintah Allah, laksanakan Abah. Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Kalau memang itu perintah Allah, Abah, laksanakan, potong leher saya. Anak soleh. Kalau cuma anak pinter tapi enggak soleh, mungkin jawabannya enggak begitu. Nak, bapak disuruh Allah menjermelih leher kamu. Bagaimana nak, laksanakan, jangan. Mungkin dia akan jawab, kenapa saya, bak? Bapak aja potong yang udah tuaan. Doa orang tua kepada anak. Atau boleh juga doa orang lain yang diyakini kesolehannya oleh orang tua tadi. Mengundang Pak Ustadz, Pak Kiai ke rumah, tolong doakan anak saya. Tidak ada salahnya. Sebab Nabi mengajarkan, aktsiru minan nas bidu'ail khair, fa innaka la tadri min ayyi fahin yuqbal. Banyak-banyaklah minta doa kebaikan dari orang lain, sebab kamu tidak tahu dari mulut yang mana doa itu diterima Allah. Mungkin saja orang menurut pandangan kita kere, miskin, tidak dipandang orang lain, tapi kalau doanya Allah mau terima, siapa yang sanggup menghalangi? Banyak-banyaklah minta doa kebaikan dari orang lain, sebab tidak seorang pun tahu dari mulut yang mana doa itu akan diterima Allah. Doa orang tuanya. Inilah hikmah khitan yang pertama, proses pembentukan anak yang soleh. Yang kedua, khitan itu menanamkan kepada anak-anak muslimin sikap berani menghadapi hidup. Di waktu kecil sudah dilatih mengalirkan darah, seolah-olah orang tuanya berkata, nak, hidup ini adalah perjuangan, nak. Perjuangan itu peras keringat, banting tulang, mengalirkan darah, kadang-kadang mengorbankan nyawa. Hidup bukan undian, nak. Jangan mengharap untung besar tanpa mau peras keringat. Berani hidup artinya berani.

menghadapi hidup, atau melihat bahwa stres hidup begitu tinggi, lalu mengundi-undi hidup, dipertaruhkannya hidup di meja judi, dipertaruhkannya hidup di gunung-gunung, memuja-muja setan dan sebagainya. Itu pun termasuk orang yang takut menghadapi hidup, tidak berani menghadapi resiko yang ada di dalamnya, cuma khayal saja membumbung tinggi, tapi keberanian untuk bekerja keras tidak ada. Anak-anak muslimin sejak dini, sejak masih kecil sudah dilatih mengalirkan darah. Hidup ini perjuangan nak, bukan santai-santai, bukan berleha-leha, bukan berandai-andai. Tidak akan pernah sampai kita kepada tujuan kalau hidup cuma diisi dengan berandai-andai, berleha-leha, bersantai-santai. Dia adalah perjuangan, jalan yang menanjak, menurun, banyak onak dan duri di sekelilingnya. Kuatkan pribadimu menghadapi hidup ini. Ditanamkan sikap berani menghadapi hidup. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, khitan pada hakikatnya merupakan peletakan batu pertama, dalam arti mempersiapkan anak supaya hidupnya nanti menjadi orang yang sujud kepada Allah. Secara tidak langsung orang tuanya seolah-olah berkata, nak, kamu dikhitan sekarang supaya nanti kamu bisa istinja, nak. Kalau kamu sudah bisa istinja, kamu bisa berwudu. Kalau wudu musah, kamu bisa sholat. Peletakan batu pertamanya lewat khitan. Jadi kalau sudah dikhitan lalu dianggap selesai, sholat tidak diajarkan, wudu tidak diajarkan, ya sama saja dengan membangun rumah. Setelah peletakan batu pertama lalu tidak dilanjutkan dengan membangun yang lain, alang-alang yang bakal tumbuh. Sebab dalam realitanya nanti bukan cuma tubuh kita yang dikhitan, harta kita nanti dikhitan. Cuma khitan harta namanya zakat, infak, sedekah. Itu kan harta dikhitan supaya bersih. Khitan juga namanya. Karenanya mengkhitan anak, mempersiapkan anak agar menjadi hamba Allah yang sesungguhnya, menjadi manusia yang sujud kepada Allah Tuhannya, itu merupakan prakondisi ke arah pembentukan manusia yang kelak akan sujud kepada Allah Rabbul Jalil. Peletakan batu pertama mempersiapkan anak untuk hidup melaksanakan ibadah, dan ini tujuan hidup. Allah jelaskan, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Masalah paling pokok bukan bertanya mengapa kita diciptakan oleh Allah, karena kita memang sudah ada. Masalah paling pokoknya ialah untuk apa kita diciptakan oleh Allah. Kalau saudara bertanya mengapa saya dibikin oleh Allah, itu hak Allah untuk menjawabnya. Manusia buntu. Sebab itu pertanyaan kita bukan mengapa kita diciptakan Allah, tetapi untuk apa kita diciptakan Allah. Yang bisa jawab tentu yang bikin manusia. Seperti juga kita tanya, Pak, untuk apa Bapak bikin bangku? Yang bisa jawab pasti ya yang bikin bangku toh. Sebagai pembikin, dia tentu lebih tahu untuk apa bangku itu dibikin. Untuk apa manusia diciptakan Allah? Jawabannya datang dari Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk melaksanakan ibadah kepadaku. Ini rupanya tujuan penciptaan manusia, agar kita menjadi orang-orang yang hidup melaksanakan ibadah dalam pengertian yang seluas-luasnya. Sejak ibadah pribadi yang langsung antara kita dengan Allah, seperti sholat, puasa, zakat, haji, sampai kepada ibadah yang tersalur melalui kehidupan bermasyarakat. Banyak-banyak umpamanya membangun, memelihara kesehatan, menjaga keamanan di kampung. Yang kalau kita niatkan untuk mencapai ridho Allah, insya Allah itu akan bernilai ibadah. Tujuan penciptaan manusia ternyata tidak lain untuk melaksanakan ibadah. Prestasinya di hadapan Allah bergantung kepada sampai sejauh mana nilai ibadah itu.

0: dilaksanakannya. Ini yang ketiga. Yang keempat, hikmah daripada khitan itu dari sisi orang tua menempatkan perintah Allah di atas perasaan dan kepentingan pribadi. Ada enggak orang tua yang enggak sayang sama anaknya? Semua orang tua sayang kepada anaknya. Jangan anak sampai dipotong mengalirkan darah. Anak main saja, main layang-layang, jatuh pulang kakinya berlumur darah, sudah ribut orang tuanya. Kenapa nak? Kenapa sayang? Kenapa raja? Aduh, raja lah kita. Tapi ini perintah Allah. Perasaan pribadi, kepentingan pribadi kalah oleh perintah Allah. Ini mestinya watak seorang muslim. Kalau sudah begitu perintah Allah, begitulah kita laksanakan. Soal keberatan pribadi, perasaan pribadi, kepentingan pribadi, nomor belakang. Yang penting perintah dilaksanakan. Cobalah kalau khitan itu anak yang begitu kita sayangi, pada umur sedang lucu-lucunya, dipegangi dia, lalu dikhitan. Kadang dia menangis, mengalirkan darah, sakit dia 2-3 hari belum bisa berjalan dan bermain dengan teman-temannya. Tapi ada rasa luas dalam hati orang tua. Kenapa? Alhamdulillah ya Allah, perintahmu sudah saya laksanakan. Perasaan pribadi itu ditekan oleh perintah Allah. Perintah Allah di atas perasaan dan kepentingan pribadi. Kalau perasaan ini sudah kita miliki, itu pertanda nilai iman kita sudah mapan. Tidak cuma dalam khitan, dalam berbagai perintah agama. Hari Jumat berangkat kita dagang, begitu setengah 12 mendadak banyak yang beli, laku lagi. Sudah kedengaran suara azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, pembeli makin banyak. Disitulah barometer iman kelihatan. Terusin melayani pembeli dan dapat untung banyak, atau perintah Allah yang sudah memanggil-manggil itu? Kalau perintah Allah di atas perasaan dan kepentingan pribadinya, dia akan tinggalkan dagangan itu. Dia akan bergegas menuju panggilan Allah. Saudara hadirin yang saya hormati, jadi perintah khitan ini mendidik setiap muslim agar perintah Allah berada di atas perasaan dan kepentingan pribadi. Hijau kata Allah, hijau kata kita. Putih kata Allah, putih kata kita. Ke barat kata Allah, ke barat kita melangkah. Ke timur perintah Allah, ke timur kita berjalan. Nyatanya kita ini sering paradok. Ke kulon kata Allah, ngetan kita berangkat. Ngalor perintah Allah, ngidul kita jalan. Putih kata Allah, hijau kita bilang. Paradok. Kenapa? Berpadu segala macam perasaan dan kepentingan dalam kehidupan kita yang kadang mengalahkan kepentingan agama. Kadang mengalahkan kepentingan umat. Mengalahkan kepentingan orang banyak. Tidak itu yang dididik di dalam pelaksanaan khitan ini. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, dari segi kesehatan, kulit yang dipotong, yang menutupi kulfah itu, adalah tempat bersarangnya segala macam kotoran. Membiarkannya mengendap, bisa saja menimbulkan kanker kulit. Maka untuk menjaga dan memelihara kesehatan, agama menganjurkan khitan. Di samping tentu ada unsur kepentingan biologis. Ini maaf-maaf lah, kalau nanti orang sudah bersuami, sudah beristri, akan terasa manfaatnya khitan. Lain loh yang dikhitan dengan yang tidak itu. Coba saja tanya orang, makan pisang itu yang enak dikupas dulu apa dimakan kulit-kulitnya? Ya mesti tentu yang enak ya dikupas dulu. Kalau kulit-kulitnya juga dimakan, rakus namanya. Belum lagi kemungkinan bisa jadi penyakit. Dari segi kesehatan, dari segi kepentingan biologis, perintah hitam ini kembali manfaatnya buat kehidupan manusia. Itulah sebabnya di dalam An-Nahl ayat 123 Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepada kamu wahai Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang hanif ini, dan tidaklah ia termasuk daripada golongan orang-orang yang menyekutukan Allah. Artinya syariat khitan ini yang berasal dari sejarah kehidupan Nabi Ibrahim diteruskan oleh syariatnya yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ayat menjelaskan inna dina indallahil islam, agama yang diridhoi Allah itu cuma agama Islam. Islam yang mana? Islam yang dibawa oleh Nabi Adam, diteruskan oleh Nabi Nuh, diteruskan oleh Nabi Ibrahim, diteruskan oleh Nabi Musa, diteruskan oleh Nabi Isa, dan disempurnakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena seluruh rasul yang 25 ini sumbernya sama Allah, prinsip ajarannya sama la ilaha illallah, cuma syariatnya saja yang agak berbeda disesuaikan dengan situasi dan kondisi dari umat yang dihadapi oleh rasul itu. Nabi Sulaiman misalnya ada sholat, tapi sholatnya Nabi Sulaiman tidak pakai rukuk dan tidak pakai sujud, berdiri saja. Zaman Nabi Nuh ada puasa, tapi puasanya versi Nabi Nuh lain dengan puasanya versi kita sekarang ini. Syariat berbeda sesuai dengan situasi dan kondisi. Tapi khitan sejak Ibrahim, Ismail, Ishak, sampai kepada Musa, sampai kepada Isa, sampai kepada Nabi kita, terus berkelanjutan sampai hari akhir nanti. Jadi bukan merupakan syariat baru pengukuhannya dalam An-Nahl 123 ini. Aku wahyukan kepada Muhammad, ikuti agama Ibrahim ini. Agama Tauhid yang diantara syariatnya adalah pelaksanaan khitan. Sedangkan Ibrahim seorang yang hanif. Hanif ini lebih tinggi daripada sekedar taat. Kalau orang yang taat itu contohnya begini, nak, tolong taruh ini gelas di pinggir meja, nak. Kalau dia taat, ya apa adanya, ditaruh saja tuh gelas di pinggir meja. Orang yang hanif lain, mikir, iya, kalau ditaruh di pinggir kan gampang kesenggol orang, jatuh ke bawah, pecah. Ah, biar diperintah taruh di pinggir, taruh aja di tengah dah, biar aman. Ini hanif namanya. Tingkatan yang lebih tinggi daripada taat. Nabi Ibrahim seorang yang hanif. Tidak ada perintah Allah yang tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sampai pun perintah memotong anak sendiri. Saya kira kalau perintah macam begini turun kepada orang zaman sekarang, banyak yang bubar jadi orang Islam. Potonglah leher anakmu, dah, udahan aja dah. Dan memang perintah itu cuma untuk menguji kekuatan mental Nabi Ibrahim alaihissalam. Perintah menyembelih leher anak, perintah membangun Ka'bah, perintah hijrah keluar dari kampung halamannya sampai mengembara ke negeri Syam. Perintah ujian menghadapi api yang dinyalakan oleh Raja Namrud. Belum lagi perintah menghadapi kekufuran daripada kaumnya, menghadapi orang tuanya sendiri yang adalah produsen berhala. Bisa kita bayangkan ini, anaknya penegak tauhid, bapaknya produsen berhala. Tapi itulah agama, syarat dengan contoh. Yang anak bapaknya nabi, anaknya bajingan. Yang anaknya nabi, bapaknya pembuat berhala. Karena memang hidayah itu adalah hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah.
1: Oleh sebab itu, saya mengajak kepada seluruh umat Islam, kalau melaksanakan walimatul khitan, mengkhitan anak, boya sudah lewat masanya cuma sekedar diramein dengan layar tancap atau orkes madur, akan lebih positif kalau diisi dengan dakwah, pengajian, ceramah yang menjelaskan tentang hikmah daripada walimatul khitan ini. Yang ditinjau dari segi apapun, mengadakan pengajian itu lebih menguntungkan, baik pribadi, baik yang mengadakan walimah, baik bagi masyarakat, ketimbang walimah dengan berfoya-foya. Apalagi hadis mengingatkan kita, kata Nabi begini, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa yang memulai satu kebajikan, dia akan mendapat pahala dan pahala dari orang-orang yang mengikuti kebajikan itu. Saudara nyunatin anak, mengadakan pengajian, undang kiai, banyak orang yang hadir, saudara akan dapat pahala dan juga dapat pahala dari seluruh orang yang hadir. 1000 orang yang hadir, 1000 saudara dapat pahala. Sebaliknya kata Nabi, wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu ismuha wa ismu man amila biha. Siapa yang memulai satu kejahatan, dia akan mendapat dosa dan dosa dari seluruh kejahatan yang terjadi pada malam itu. Jadi kalau saudara nyunatin anak, pesta, mengundang apa film, apa orkes, maka seluruh maksiat yang terjadi pada malam itu di tempat itu, saudara ikut dapat dosanya. Kenapa? Sponsornya saudara. Iya, tapi kan saya enggak suruh mereka maksiat, Pak. Betul. Tapi bisanya mereka maksiat kan karena sarana disediakan. Sponsornya itu. Jadi sponsor kebajikan mendapat pahala, sebagaimana sponsor kejahatan pun akan mendapat pahala dari nilai kejahatan yang ditimbulkannya. Belum lagi segi keberkahannya, belum lagi banyaknya orang-orang yang berdoa, 1, 2, 3, 40 orang berkumpul mendoakan anak kita. Masuk dalam hadis, doaul arba'in ka doail wali, doa 40 orang yang berkumpul sudah sama dengan doanya seorang wali. Jangan, inilah yang sering saya istilahkan, kita ini kadang-kadang kontradiksi. Nikah secara Islam, ngadep penghulu, ada dua saksi, pakai ijab kabul. Tapi nanti pestanya secara Nasrani, gaya hidup rumah tangganya gaya Yahudi. Nikahnya, khitannya cara Islam, pestanya gaya Yahudi, pendidikan anaknya cara Nasrani. Akhirnya pribadi anak jadi tidak karu-karuan, terlalu banyak diwarnai. Bukankah Nabi menyatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah, fa abawaihi yuhawidanihi au yumajjisanihi au yunassiranihi au kama qala. Setiap bayi dilahirkan dalam keadaan suci, bersih. Tidak ada dosa warisan dalam Islam. Tidak ada anak haram jadah dalam Islam. Yang haram jadah itu perbuatan bapak moyangnya itu. Anak lahir suci, bersih seperti kertas putih. Mau ditulis dengan tinta apa, terserah kedua orang tuanya. Setiap bayi dilahirkan suci, kata Nabi. Orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, menjadikan dia Nasrani, atau menjadikan dia Majusi. Kadang tanpa terasa, bapaknya Muslim, ibunya Muslimah, tapi anaknya belajar di sekolah Nasrani. Ini kan sudah yunasirani, menasranikan anak. Sekolahnya di sekolah Yahudi, sekolahnya di sekolah Majusi, menjadi pemuja, pemuji api. Dan anak lebih dari sekedar buah mata, belahan hati, dia adalah amanah dari Allah. Gara-gara anak, orang tua bisa sampai ke surga. Pun gara-gara anak, banyak orang tua masuk neraka. Amanah yang disia-siakan akan menjadi beban daripada orang tua itu sendiri. Oleh karena itu, sekali lagi saya mengajak, hidupkan tradisi yang baik dengan memperbanyak pengajian-pengajian, baik dalam walimatul khitan, walimatul arus, atau berbagai kesempatan yang memang mungkin untuk itu. Makin banyak dakwah dan pengajian, insya Allah makin terasa akibat positifnya bagi masyarakat, agama, bangsa, dan negara yang kita cintai ini. Nah, saudara, inilah selintas tentang khitan pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Aqulu qawli hadha fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hal pertama yang diperhitungkan dari seorang hamba adalah sholat. Jika sholatnya diterima, maka seluruh amalnya akan diterima. Dan jika sholatnya ditolak, maka seluruh amalnya juga ditolak. Saatnya sholat fardu maghrib untuk wilayah Banyuwangi dan sekitarnya.

0: Perang Bayu, lembaran sejarah paling heroik di ujung timur Pulau Jawa, menjadi puncak perlawanan rakyat Blambangan melawan VOC. Perang ini mewariskan ruh keberanian rakyat Blambangan dalam pertempuran sengit yang menewaskan perwira tinggi VOC pada 18 Desember 1771 dan menjadi sejarah lahirnya Kabupaten Banyuwangi. Perang Bayu, The Great War of Blambangan, hadir dalam balutan kostum karnival dalam pagelaran Banyuwangi Etno Karnival 2026. Hadir dengan subtema, hasil bumi, alat dan genderang perang, situs perang, VOC dan sekutu, serta pejuang Blambangan.
1: Teringatku di masa lalu.
0: Saksikan Banyuwangi Etno Karnival Perang Bayu, Showtime 18 Juli 2026 jam 1 siang di Taman Blambangan Banyuwangi dengan bintang tamu Vita Alfia dan Era Shakira. Awarding dan konser musik BEC 19 Juli 2026 jam 7 malam di Kesibu Blambangan dengan bintang tamu Demik Armila. Jadilah saksi pagelaran karnival dengan konsep baru yang syarat akan nilai sejarah bumi Blambangan. Banyuwangi Etno Karnival, Perang Bayu, The Great War of Blambangan.
2: Sayang,
3: ya?
2: Ini hujannya kenceng banget. Duduk dulu yuk.
3: Aduh sayang, hujan sekenceng apapun bisa aku lewatin asalkan sama kamu sayang.
2: Ih, apaan sih? Orang udah basah kayak gini loh. Udahlah, yuk duduk dulu.
3: Ya udah deh sayang.
2: Iya, ayang. Kita kok duduknya di bawah-bawah gini sih? Bahaya tahu.
3: Aduh, sayang. Udah deh. Asal aku bisa sama kamu, aku udah merasa teduh kok, sayang.
2: Aku serius. Orang tuh gimana?
4: Kaula muda, hindari berteduh di bawah benda yang berpotensi roboh, seperti di bawah pohon atau di bawah baliho ketika musim sedang tidak bersahabat. Ingat, fokus sama keselamatan diri kamu dan orang di sekitar kamu.
2: Aduh sayang, ini motornya ketimpa pohon. Gimana dong?
3: Gak apa-apa sayang, biar pohon ini jadi lambang hati aku sama kamu yang kamu timpa dengan cinta.
2: Ih, apaan sih?
5: Blambangan Radio Banyuwangi.

0: Salah satu indikator perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS adalah makan sayur dan buah. Agar tetap bugar, setiap anggota keluarga pun harus makan sayur dan buah setiap hari. Mengapa kita harus makan sayur dan buah? Sayur dan buah merupakan sumber nutrisi antioksidan. Kedua jenis makanan yang mengandung serat tinggi ini kaya akan vitamin dan mineral yang dapat mengatur metabolisme energi, pertumbuhan, dan pemeliharaan tubuh. Selain banyak mengandung vitamin dan mineral, sayur dan buah dapat membuat kita terhindar dari beragam macam penyakit seperti kanker, diabetes, gangguan pencernaan, dan jantung. Dengan kandungan kalori yang rendah dan bebas lemak, sayur dan buah juga berhasiat menurunkan sekaligus mengontrol berat badan serta memperlancar buang air besar. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi.
1: Listrik menjadi kebutuhan yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Namun ternyata masih ada 433 desa di Indonesia yang belum mendapatkan aliran listrik. Padahal Indonesia menjadi negara dengan penggunaan listrik terboros di ASEAN. Nah, tahukah kamu? Kebiasaan sepele ternyata bisa membuat listrik menjadi boros. Memasang AC pada suhu 16 hingga 18 derajat akan menarik daya listrik lebih besar. Jika tidak bijak dalam menggunakan listrik, maka jangan heran jika tagihan listrik Anda akan melonjak. Hemat listrik maka sama dengan menghemat uang, sekaligus memperpanjang umur elektronik yang Anda miliki. Pembangkit listrik di Indonesia sebagian besar menggunakan bahan bakar fosil yang menghasilkan polusi. Dengan menghemat listrik, kita turut berpartisipasi dalam menjaga lingkungan. Misalnya saja, dengan mematikan listrik selama 1 jam, dapat mengurangi ratusan ton emisi karbon dioksida di atmosfer. Sekaligus dapat memberikan akses listrik untuk daerah terpencil. Hemat listrik sekarang berarti melindungi bumi untuk generasi berikutnya.
2: Kan cuma
3: parah.
2: Pada berangkat saiki ta. Anak tidak dalam ngarep. Hemat dimasuk angin.
3: Ya kalau disembok riati mesisan kayak mangkane. Soalnya iki hunjak timbang ning rumah dewekan.
2: Ya Allah, tapi aja diandong ngarep dikuroyo.
3: Aku tahu.
2: Bahaya kanggo lar cilik. Uga kanggo Riko ya bahaya pisan iku kan cuma
3: Ketiku yo. Kon pindah biyen soalnya iki. Hotel nang buri biyen yo mesisan dilepok nang tobus iki biyen we.
2: Ya aja di dalan tobus. Dalan buri to diselendangi kok. Jadi kan ketiku aman larene. Riko yo aman, tenang kok mlakune.
4: Perlu diperhatikan secara seksama bagi Anda pengendara motor yang membawa anak. Anda harus tahu bahaya berboncengan jika anak ditaruh di depan.
5: Sepeda motor dirancang untuk berboncengan satu orang penumpang dan berada di belakang pengendara. Berboncengan dengan menempatkan anak di depan pengemudi sangat berbahaya karena anak akan jadi tameng atau terpaan angin.
4: Selain itu, anak akan mudah terkena benda-benda seperti debu, kerikil, ranting pohon. Anak tidak dapat berpegang erat dan anak dapat mengganggu konsentrasi pengendara.
5: Terkadang anak juga akan memainkan tombol di kendaraan. Anak akan menerima resiko lebih tinggi jika terjadi kecelakaan.
4: Jadi sebaiknya tidak menaruh anak-anak di bagian depan saat Anda berkendara.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

0: usang jangan dibuang. Yang lama dikenang jadi nostalgia. Kini saatnya menyimak tembang-tembang hits di era 80-an dan 90-an di dua dekade.
1: Lagu-lagu hits hanya di Bambangan FM.
2: Hai, selamat malam. Apa kabar Anda semuanya malam hari ini? Semoga dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, bahagia, bersama orang-orang tercinta di sekitar Anda. Jika malam hari ini Anda mencoba untuk melupakan peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan yang terjadi pada hari ini, itu hal yang bagus ya. Tidak perlu mengingat hal-hal yang sekiranya hanya akan menjadi beban dan membuat Anda merasa hidup ini terasa berat, pikiran-pikiran negatif, overthinking. Ya, coba kita alihkan saja segala hal yang memberatkan pikiran kita dengan mencoba berpikir bahwa segala hal di dunia ini memang terjadi karena sudah ada yang ngatur, baik itu hal yang buruk maupun hal yang baik. Sekiranya hal yang buruk tentu menjadi pelajaran bagi kita untuk bisa jadi tidak mengulangi hal yang sama, atau bisa jadi itu adalah bagian dari proses yang memang harus kita jalani. Suatu hari kita akan merasa bersyukur dengan hal-hal yang bahkan tidak baik sekalipun yang ada dan muncul dalam hidup kita. Karena ternyata ketika kita menyadari bahwa hal-hal yang tidak baik itu justru menjadi bagian dari proses bertumbuhnya kita menjadi pribadi-pribadi yang dewasa, kita akan merasa bahagia. Suatu hari kita akan bilang, untung saja aku pernah mengalami hal yang buruk itu, sehingga aku bisa lebih memiliki mental yang kuat, daya juang yang tinggi, dan siap menghadapi persoalan-persoalan yang bisa jadi jauh lebih berat dari yang sekarang ini kita jalani. Jangan dikira bahwa hari ini fase yang kita lalui itu adalah fase paling berat. Belum tentu, tapi percayalah, kenapa kita diberi masalah seperti itu? Karena Tuhan menganggap kita mampu melaluinya, menjalaninya ya. Jadi kita coba aja, kita jalani aja proses ini. Siapa tahu memang tinggal sedikit saja waktu yang dibutuhkan untuk kita mendapatkan jalan keluarnya, oke? Okay? Sambil menenangkan pikiran, sambil layeh-layeh, disempurnakan dengan lagu-lagu yang pernah hit di tahun-tahun 80-an, 90-an nih. Maminya hadir dengan lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu memorable yang membuat kita bisa kembali ke masa-masa yang indah yang sudah pernah kita lalui dalam hidup kita ya. Oke, saya Mami Juniantri di dua dekade yang hadir menyapa Anda semuanya dari perjalanan jam 8 sampai jam 10 malam ini. Oke, tetaplah stay tune terus di 88,1 Blambangan FM.

Iya, rasanya kalau malam-malam begini, apalagi lagi sendirian ya, terus mendengarkan lagu-lagu yang pernah di tahun-tahun yang lalu dan kembali kayak apa ya, kita tuh kayak berada pada mesin waktu, kita kembali kepada masa-masa lalu. Lalu kemudian ya kita merasa happy lagi gitu, mengenang masa-masa itu dalam hidup kita, karena emang kenangan-kenangan yang indah itu ternyata juga memberikan pengaruh positif juga untuk mengembalikan mood. Kita memang harus merasa happy, terus merasa bahagia.

memupuk rasa positif, ya, optimis, penuh harapan. Memang kadangkala kita ini berhadapan dengan sesuatu yang di luar ekspektasi. Ada rasa kecewa. Ternyata hidup yang kita jalani tidak sesuai dengan harapan. Ternyata banyak hal yang ternyata juga justru hanya akan menambah beban pikiran. Padahal kita melakukan sesuatu itu dengan harapan mampu dan menolong hal buruk yang sudah kita jalani. Tapi ternyata kenyataannya enggak kayak gitu. Kenyataannya ketika kita melakukan sesuatu, justru hal yang lebih berat menghadang di sana. Kemudian orang akan bilang, yang sabar ya, yang tabah ya. Padahal itu tak semudah seperti apa yang diucapkan oleh orang-orang itu kan. Semudah itu mereka bilang sabar, semudah itu mereka bilang tabah. Dan kemudian mereka meninggalkan kita begitu saja, ya. Tidak mengiringi bagaimana proses sabar dan tabah itu seperti yang mereka kerap kali ucapkan. Itulah sebabnya ketika mental ini tidak kuat menghadapi banyak masalah dan tekanan, apalagi di zaman sekarang, ini menyebabkan banyak sekali orang yang pada akhirnya jatuh pada mental illness atau sakit mental. Kalau sakit flu mungkin bisa langsung kita tahu ya, pusing, kemudian pilek, meler, kita cari obatnya, selesai. Tapi kalau sakit mental tidak begitu gitu. Hari ini baik-baik saja, besok tiba-tiba down. Besok tiba-tiba kedengaran dah. Dia ngadang kereta api di rel, bunuh diri depan banyak orang. Ngeri sekali. Itulah sebabnya dari laman Kemenpora kemarin itu menyampaikan bahwa ada masalah besar sebenarnya sedang dihadapi oleh anak-anak, terutama anak muda yang sekarang ini mereka jalani, yang sedikit banyak akan bersentuhan juga kepada kita sebagai orang tuanya. Ternyata ada 15,5 juta remaja mengalami kecemasan, depresi, dan masalah kesehatan mental lainnya. Kecemasan adalah masalah paling umum, lebih banyak dialami perempuan, jumlahnya 28,9%. Dibandingkan laki-laki yang jumlahnya 25,4%. Nah, kira-kira bagaimana ya? Ini adalah hasil survei Indonesia Nasional Adolescent Mental Health Survey tahun 2022 menunjukkan bahwa 1 dari 3 remaja atau 34,9% atau setara dengan 15,5 juta remaja Indonesia memiliki masalah kesehatan mental dalam 12 bulan terakhir. 1 dari 20 remaja, 5,5% atau setara dengan 2,45 juta remaja Indonesia memiliki satu gangguan mental dalam 12 bulan terakhir. Apa kemudian yang bisa dilakukan untuk salah satunya ya keluar dari persoalan ini? Ternyata yang ditawarkan adalah olahraga. Ternyata aktivitas ini bisa membantu menjaga kesehatan mental, mengurangi kecemasan karena orang berolahraga meningkatkan produksi endorfin yang berfungsi untuk mengurangi kecemasan dan juga stres. Meningkatkan kualitas tidur, olahraga teratur membuat tidur lebih nyenyak, yang penting untuk kesehatan, dan itu penting banget buat kesehatan mental ya. Kemudian meningkatkan suasana hati. Ternyata olahraga bisa memicu meningkatkan serotonin dan dopamin yang berfungsi menjadi mood booster. Membangun rasa percaya diri, berolahraga membantu remaja untuk lebih baik tentang diri mereka sendiri, merasa lebih baik tentang diri mereka sendiri gitu ya. Beberapa olahraga yang asik untuk kesehatan mental adalah lari atau jalan santai di pagi hari untuk melepaskan stres. Gabung dengan komunitas olahraga seperti lari, futsal, basket, senam untuk mendapatkan dukungan sosial. Coba yoga atau meditasi untuk relaksasi mental dan mengurangi kecemasan. Bisa juga ikut kelas olahraga online kalau memang suka berolahraga, lebih suka berolahraga di rumah. Iya. Jadi sebenarnya hal apa keluar dari masalah yang Anda alami itu tidak menunggu harus orang lain yang mengulurkan tangan. Coba untuk mencoba dari diri sendiri, keluar dari situasi ini, jangan membiarkan hal-hal yang tidak baik itu menjebak Anda dan membuat Anda tenggelam di sana, sehingga waktu terbuang begitu saja dan Anda
Anda melalui waktu-waktu penting dalam hidup Anda dalam keadaan sia-sia.

jadi yang baru saja gabung, lagu-lagu yang tersaji adalah lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu yang pernah hits di tahun-tahun 80-an seperti yang juga udah kita dengarkan ya, 90-an juga. Dari beberapa lagu tadi itu kayaknya emang mengingatkan kita di masa-masa itu sih, masa-masa dimana bisa jadi masih sekolah atau udah remaja gitu ya, ataupun juga ya menjalankan aktivitas pada masa-masa itu. Kalau kita ngomongin ketika kita masih sekolah dulu, ya memang gak sama sih seperti sekarang ya. Kalau dulu di tahun-tahun itu kalau mau naik kendaraan umum tuh kita bisa rombongan tuh ya. Naiknya kalau kita sebutnya numpak lin, lin 1, lin 2, lin 3, lin 4 dengan jurusan-jurusan tertentu ya. Gitu, lin 5 ada. Nah, biasanya bahkan juga dua kali angkot tuh juga ada. Biasanya keluar dari sekolah itu jalan bareng gitu ya. Kalau misalnya sekolahnya itu karena sekolah dulu tuh kan jejer-jejer. Dari ini ada SMA, Semedi Blambangan, SMAK. Kemudian ada juga ST di situ ya. STM tuh dulu, SMK itu kan namanya dulu Semea sama STM. Dulu juga ada STM Pradana gitu kan. Ke barat-barat lagi Semea Negeri, SMA 2 ya, SMA 1. Terus ada Semea juga, SMA PGRI ya kan. Jadi kita tuh banyak banget gitu anak pelajar yang jalurnya itu dari arah barat. Dan biasanya ada macam-macam transportasi yang dipakai. Dari naik lin, jalan kaki dulu, jalan kaki, naik sepeda. Masih banyak anak naik sepeda tuh sekolah ya. Bahkan rata-rata naik sepeda, sepeda BMX, sepeda jengki, sepeda mini gitu. Ya karena itu juga dilakukan oleh banyak anak sehingga ya dianggap ya lumrah aja gitu sekolah naik sepeda. Jarang sekali kayak anak sekarang sekolah diantar. Mana ada zaman dulu sekolah diantar. Sekolah itu jalan sendiri, berangkat sendiri. Ya terserah dianya mau berangkat dengan cara apa gitu kan. Kalau misalnya berangkatnya jalan kaki, ya udah jalan kaki. Biasanya rame-rame gitu, tetangga-tetangga yang satu sekolah saling susul-susulan. Walaupun mungkin kelasnya beda gitu. Terus kemudian naik dokar ada juga ya. Sekolah naik dokar, iya ada gitu, rame-rame naik dokar. Masih ada transportasi itu. Kemudian yang umum ya biasanya naik lin gitu ya. Kadang-kadang naik linnya itu jalan dulu tuh. Misalnya kayak saya rumahnya di Pahlawan nih, di Pahlawan, itu jalan kaki dari arah barat tuh rame-rame sampai ketemu di Perliman. Lantas kita naik lin sesuai jurusan. Ada yang ke utara, ada yang ke selatan kayak gitu. Jadi benar-benar seru sih sekolah zaman dulu tuh ya. Kebersamaannya tuh terasa banget gitu. Makanya kan reuni-reuni di zaman-zaman 90-an nih ya. Saya juga sering MC acara reuni lulusan 90-an. Itu terasa banget gitu loh, kekeluargaannya itu terasa banget. Karena emang banyak kebersamaan-kebersamaan yang terukir pada saat itu. Dan semua dilakukan tanpa malu gitu ya. Kalau anak sekarang saya lihat, ya saya gak ngerti orang tua yang memang overprotective atau gimana. Jarang sekali ketemu ada anak sekolah jalan bareng gitu. Kebanyakan kan sudah diantri tuh yang nyusul, yang jemput depan rumahnya, depan sekolahan. Udah kayak jajar-jajar tukang ojek aja gitu. Jajar-jajar-jajar semuanya pada jemput anaknya. Padahal udah besar, laki lagi. Anaknya sekolah SMA laki dijemput. Saya kadang-kadang pengen ketawa aja ya Allah. Jadi ya begitulah. Akhirnya generasinya ya beda. Soal mental tuh generasi 90-an sama anak sekarang mungkin beda ya. Oke, masih dari 88,1 Blambangan FM. Cerita-cerita di masa lalu itu emang seru banget ya. Dan nah kalau kita saling ketemu nih, itu bisa saling cerita nih seperti apa suasana pada saat tahun-tahun itu dijalani sebagai remaja ya, remaja di tahun 90-an.
seperti apa bentukannya. Mungkin kawan-kawan saya pengen ketemu dan sharing tuh, kita cerita-cerita zaman itu tuh kayak apa. Masih dari 88,1 Blambangan FM, masih Mami Iyang bersama dengan Anda di 2 dekade. Lagu-lagunya masih akan terus hadir sampai nanti jam 12 malam.

dong ya, gimana gitu. Jadi kan kita ini bisa say hi. Jadi sering apa namanya, manggil-manggil gitu. Ya sekarang aja dipanggil Mbak. Iya deh. Baik, terima kasih ya. Salam bahagia untuk Mbak Rima yang ada di utara kota sana. Dia bilang juga dengerin terus dua dekade. Ya, senang banget. Setiap malam loh Mbak Mami, enggak pernah ketinggalan. Cuman ya dengerin aja gitu, tapi enggak pernah apa pengen dipanggil-panggil. Beneran enggak pengen dipanggil-panggil. Kalau dipanggil bahagia tapi kan ya. Iya. Bagaimanapun juga kita perlu untuk mencari hal-hal yang membuat diri kita ini senang dan bahagia gitu loh. Ya, sekecil apapun itu, dengan kita bahagia maka segala hal yang ada di sekitar kita itu akan jadi terasa lebih indah. Nah, makanya hal yang paling penting untuk membuat kita bahagia itu pertama ya kita ini bersyukur dengan apa yang ada kita punya, pencapaian yang sudah kita dapatkan. Perlu banget untuk kita syukuri dan kita menjadi bangga gitu loh. Dengan diri kita sendiri itu kita bangga. Untuk itu tidak ada salahnya sih kalau kita itu menghargai sekecil apapun pencapaian yang sudah kita lakukan ya. Kita merasa bahagia, senang walaupun belum dapat pujian dari orang. Maka benar ya dulu itu kalau ada pujian gini, mending apa gimana sih istilahnya itu, daripada nunggu dipuji orang, mending ya kita muji diri kita sendiri dulu gitu. Lupa tapi kayak apa modelan narasinya ya, tapi intinya itu kayak gitu. Ah, itu setuju banget. Jadi kita tidak perlu menunggu apresiasi dari orang lain dulu, karena belum tentu juga orang lain mau mengapresiasi ya. Tapi kita mulai dari diri kita sendiri ya. Aku bangga pada diriku sendiri karena aku menjadikan kesalahan sebagai pembelajaran, bukan sebagai penghalang. Nah, ini adalah pikiran positif ya. Saya pernah juga ada di satu situasi. Ya mungkin kalau orang lain itu menjadi apa ya, kayak trauma atau apa gitu. Tapi adanya peristiwa itu membuat saya menjadi lebih pengen tahu kenapa peristiwa ini terjadi gitu. Maka saya nyari orang-orang yang kompeten untuk kemudian saya ajak ngobrol di radio untuk membahas tentang itu gitu. Kalau saya gitu. Aku bangga pada diriku sendiri karena aku menerima kurang dan lebihku. Iya. Terutama kelebihan yang kita punya. Kita tuh harus tahu. Kadang ada orang juga bingung, aku ini sebenarnya apa sih? Kelebihanku tuh apa sih? Yang istimewa dari diriku tuh apa? Makanya kan gak pernah bangga pada dirinya sendiri, karena dia tidak tahu sebenarnya kelebihan di dalam dirinya tuh apa. Maka potensi, menggali potensi ya pada diri sendiri itu penting. Ya kalau kita sudah dewasa begini kan, kita bisa mencari sendiri. Mungkin dimulai dari hal yang kita sukai, kemudian kita kembangkan menjadi sesuatu, kita tekuni. Yang lama-lama itu akan menambah value bagi diri kita sendiri. Aku bangga pada diriku sendiri karena aku percaya sesuatu terjadi pada waktu yang tepat. Aku percaya dan bangga pada diriku sendiri, aku sedang berproses menyembuhkan diri. Ada narasi juga yang bilang, aku bangga pada diriku sendiri, aku melepaskan pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat. Bukan hanya pikiran-pikiran, tapi mungkin juga pertemanan yang gak bermanfaat ya. Di media sosial, bolehlah sesekali bersih-bersih gitu ya. Bersih-bersih dan hanya menyisakan orang-orang yang benar-benar men-support Anda ya. Jangan biarkan orang-orang yang tidak tahu apa-apa, mereka komen-komen yang gak jelas hanya karena Anda takut kehilangan follower. Mending follower sedikit tapi memberikan support, hidup nyaman, Anda optimis, bahagia, daripada follower sebanyak-banyaknya mereka gak kenal, gak apa. Sering banget ngasih komen-komen ya justru komen negatif, nambah-nambah pikiran aja. Oke, kita masih di dua dekade, masih bareng Mami ya, masih di perjalanan, masih separuh waktu lagi untuk Anda.

Iya, kita masih di 88,1 Blambangan FM yang baru saja gabung. Selamat malam saja. Cuaca akhir-akhir ini tuh kayak apa ya? Disebutnya tuh bediding. Bedinding apa? Bediding sih banyak. Ya pokoknya kurang lebih itulah ya. Adem banget gitu loh. Malam-malam tuh dingin banget, tapi kalau siang tuh panas sekali gitu. Kalau siang panas, tapi malam dingin banget ya. Iya deh. Yang malam hari ini pakai selimut tebel atau kalau keluar rumah lupa pakai jaket. Kemarin ada teman saya tuh, dia cerita dia lupa loh pakai jaket, udah gitu keluar pakai celana bermuda. Cowok sih, celana bermuda selutut naik motor. Yang ada katanya dia pulang dalam keadaan ya kedinginan gitu ya, adem banget ya deh. Emang cuacanya kayak gitu. Ya biasa lah kayak di bulan-bulan gini tuh kayak gitu ya. Apakah Anda termasuk perempuan yang suka rutin makan buah dan sayur? Nah ini ternyata mereka yang suka mengkonsumsi sayur dan buah itu memiliki kecenderungan kecemasan, tingkat kecemasan itu lebih rendah. Nah ini adalah sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Nutrition Review di 2022 kemarin menunjukkan bahwa pola makan yang kaya buah dan sayur berkaitan dengan kesehatan mental ya. Dan lebih baik ternyata mereka yang sering konsumsi buah dan sayur. Dalam penelitian yang berjudul Fruit and Vegetable Dietary Pattern and Mental Health in Women, A Systemic Review, yaitu Dr. Dominika Guzek dan juga tim peneliti dari Warsaw University of Life Science Polandia meninjau 30 studi observasional yang membahas hubungan antara konsumsi sayur dan juga buah dengan kesehatan mental perempuan. Dan hasilnya ternyata perempuan yang mengkonsumsi lebih banyak buah dan sayur cenderung memiliki resiko depresi, kecemasan dan stres lebih rendah. Mereka juga dilaporkan memiliki suasana hati atau mood serta kesejahteraan psikologis yang lebih baik. Meski penelitian ini tidak menetapkan jumlah konsumsi yang ideal, beberapa studi yang menjadi bagian dari literatur tersebut menunjukkan bahwa manfaat terhadap kesehatan mental mulai terlihat pada konsumsi sekitar 5-7 porsi buah dan sayur per hari atau setara dengan 400-560 gram. Namun peneliti menegaskan bahwa temuan tersebut masih menunjukkan hubungan atau asosiasi, bukan sebab akibat. Artinya masih diperlukan penelitian intervensi untuk memastikan apakah peningkatan konsumsi buah dan sayur langsung dapat meningkatkan kesehatan mental ataukah tidak. Nah itu dia ya, perlu untuk kita tunggu lagi hasil dari penelitian para pakar ya, di mana adakah kesinambungan ya antara banyaknya mengkonsumsi buah dan sayur dengan sehatnya mental yang dimiliki oleh para perempuan. Tapi kalau saya emang begitu makan sayur dan buah tuh emang terasa lebih seger sih. Jadi saya tim yes. Saya tim yes dari penelitian yang dilakukan oleh Dr. Dominika Guzek ini ya, dari Polandia. Oke, terlepas dari itu semua, kalau misalnya malam ini Anda lapar, please jangan makan nasi, jangan manis-manis. Mending dikenyangkan dengan buah atau sedikit agak repot yaitu godok sayur. Diambil yang suka mengenyangkan aja. Kalau buahnya apel, godok sayur manisan. Nah itu ya bisa jadi solusi ya. Masih dari 88,1 Blambangan FM, masih Mami yang terus bersama Anda di 2 dekade.

Masih kita lanjut lagi, jumpa kita di dua dekade dan masih Mami terus yang bersama dengan Anda. Kemarin saya tuh sempat baca buku kan, kemudian ada teman saya tuh bilang kalau baca buku itu adalah obat untuk orang yang susah tidur. Kenapa kayak gitu? Lalu saya tanya, kenapa kayak gitu? Ya karena aku kalau gak bisa tidur, baca buku. Terus aku kesirep. Karena setiap baca buku tuh aku ngantuk. Oh gitu ya? Aku kok enggak? Saya suka baca buku itu. Semisal di perjalanan gitu. Di kereta, di pesawat, di mobil. Dan ketika saya cerita bahwa di tempat-tempat itu saya asik baca bukunya, teman saya yang lain bilang, emang gak pusing? Aku loh baca buku sambil di kendaraan tuh pusing. Ya enggak, itulah kesempatan menurut saya itu kesempatan paling nyaman dan paling enak untuk baca buku tanpa gangguan gitu. Apalagi di pesawat ya, di pesawat tuh orang pada individu semua gitu, semua nggak bisa diajak ngobrol kadang-kadang kan. Kadang saya sering banget naik pesawat sendirian, jadi ya buku temannya, baik nunggu di tempat duduk ruang tunggu gitu ataupun pada saat di dalam pesawat, paling asik sih ditemenin sama buku. Saya pernah di itu, saya pernah di nunggu gitu, ternyata pesawatnya delay. Delaynya 1 jam. Untung bawa buku. Jadi gak bengong-bengong, males lah kalau main HP terus gitu. Bosen. Apalagi saya kategori pembosan. Tapi ngomong-ngomong soal buku, ada sebuah hasil studi yang menunjukkan orang yang jarang baca buku ternyata lebih sering overthinking. Ini adalah studi dari University of Sussex menemukan bahwa hanya dengan membaca selama 6 menit, tingkat stres dan anxiety menurun hingga 68%. Lebih efektif dibanding dengerin musik 61% dan jalan kaki 42%. Ya. Sayangnya sekarang harga buku baik lokal maupun internasional mayoritas hampir sama ya, biaya kebutuhan seminggu atau 3 kali makan. Jadi banyak orang mungkin mikir 2 kali gitu untuk bisa beli buku ya. Ya karena memang buku tuh kayak investasi gak sih? Tapi semahal apapun kan itu abadi gitu kan. Sekali buku, beli buku satu, walaupun harganya mungkin 4 kali harga ngopi gitu. Kalau buku-buku yang bagus gitu pasti angkanya 100 ribuan lah, 99 gitu, 150, yang bagus bisa 200 ribu ya. Tapi kan itu bakal dipakai seumur hidup, jadi koleksi seumur hidup. Jadi apanya sih yang berat? Kalau saya gak berat gitu ya. Jadi saya punya banyak sekali koleksi buku. Mungkin hampir 300-an gitu buku yang saya punya. Dari berbagai macam, mulai dari buku filsafat, novel, yang ringan-ringan, motivasi. Kemudian buku-buku religi, buku-buku apa ya istilahnya, sejarah gitu. Banyak banget dari penulis-penulis top seperti ya Renal Kasali juga ada. Buku-buku terkait dengan kemampuan berbicara banyak. Art of Speaking, Speaking for Success, banyak banget deh gitu ya. Jadi ya buku adalah bagian dari hal yang mengiringi gitu perjalanan hidup dari kecil, karena dari bisa baca itu udah langsung suka baca novel mah terlalu dewasa dong, komik ya, dulu waktu kecil komik, terus ada buku, kemudian novel. Nah ketika sudah dewasa ini, buku-buku yang dibaca adalah agak berat gitu. Kayak buku motivasi atau buku filsafat. Seru banget sih kalau saya ya. Oke, saya habis ini mau muterin lagu. Lagunya dari Foreigner. I want to know what love is buat Anda.

Saya pengen banget setiap saat, setiap waktu hadir untuk menemani Anda, terutama malam-malam seperti ini. Jadi kalau misalnya lagi merasa sendiri, saya nemenin gitu ya. Ada rasa bahagia tersendiri gitu loh, ketika ternyata bisa hadir dan menjadi teman bagi siapapun. Apalagi yang merasa aku sendirian Mi di rumah gitu. Aku lagi apa gitu, lagi ngerjakan pekerjaan yang emang harus lembur-lembur gitu ya. Bikin kue, jahit, hal-hal yang dilakukan tanpa batas waktu. Okay, tapi ya gimana lagi ya, waktunya juga terbatas. Tapi jangan khawatir deh, kan setiap malam datang. Rindunya tuh bisa diobati. Besok bisa ketemu lagi ya. Okay, saya harus pamit undur dulu dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaannya. Pastikan terus bersama 88,1 Belambangan FM yang selalu hadir menyapa Anda di dua dekade. Lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu mancanegara, dan informasi-informasi yang pastinya bisa menjadi atau memperkaya pengetahuan yang Anda punya. Walaupun kita pilih yang ringan-ringan aja ya. Okay, mami pamit undur dulu. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan bye.